0: ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
3: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, menamakan UFO, sampai ujaran kebencian. Gue share semua. Tapi...
1: pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak itu hidup gue berubah.
2: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
0: Saring dulu sebelum sharing.

0: How can that?
1: Uang kado menang, Ben. Hing tau ngomong, hing tau parang, mau mingkem dok Ben. Iku jadi rusake pikiran, bahkan juga otak itu zaman ngecil, ya.
2: Anu
1: karena kebiasaan.
2: Lambene di plaster.
1: Tidak berkomunikasi.
2: Angkat gigi ku. Iku bisa nggarai otak kita tuh kerdil.
1: Jadi ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari itu tujuh membuat otak kita tidak berkembang.
2: Rusak.
1: Akhirnya rusak. Cilik. Ya, gampang lalian biasanya. Nah,
2: tidak berkembang. Para saya penyebab HP, kebiasaan-kebiasaan nggarai gitu-gitu ya, kemau kurang berkomunikasi. Studi yang dilakukan di Universitas Michigan menunjukkan setidaknya melakukan komunikasi selama 10 menit per hari itu bisa meningkatkan kemampuan mental. Tidak melulu harus keluar dan berbicara secara langsung. Bisa uga lewat telepon, ya, telepon yang konco dan keluarga,
1: gampang.
2: Itu komunikasi wes.
1: Kebanyakan gula. Sebuah penelitian menyampaikan mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi bagian neotropik pada otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi neuron. Secara khusus, bagian otak ini berfungsi menyimpan informasi, ingatan jangka panjang, dan proses pembelajaran.
2: Coba itu yang manis-manis.
1: Iya.
2: Uga krono kurang latihan otak. Menurut penelitian, puncak produktivitas manusia yaitu umur 16-20. Sawise iku perlahan akan menurun. Akan tetapi penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa latihan otak secara rutin koyo moco, terus memecahkan puzzle, bermain video game,
1: itu
2: bisa meningkatkan performa otak secara signifikan. Ini bisa terjadi pada orang yang mengalami demensia ringan.
1: Tidak sarapan. Studi menunjukkan bahwa anak yang melakukan sarapan secara rutin memiliki nilai lebih baik di sekolah, terutama di mata pelajaran science. Tidak melakukan sarapan dapat menurunkan tingkat glukosa dalam darah. Selanjutnya berdampak negatif pada fungsi otak akibat kekurangan asupan glukosa atau gula.
2: Nek, sarapan itu penting.
1: Sarapan penting.
2: Menutup kepala ketika tidur.
1: Kalau
2: dikerukupi petang sebarang kali pokoknya pantes ya. Nah, kadung rek iki turu lah nutupin das riko yang mau. Dengan kepala yang ditutupi dengan selimut kok kan? Tutupan diku. Kamu mengurangi asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh.
1: Nah, itu dia.
2: Selanjutnya, Anda hanya akan menghirup karbon monoksida. Sehingga akan terjadi reaksi pusing. Krono kurangi oksigen yang masuk yang otak. Ketiku.
1: Sampai sepenuh yo.
2: Iya.
1: Yang kepikir kan. Faktanya hampir 70-80% otak manusia terdiri dari air. Lalu air juga berperan penting untuk mengirimkan beberapa zat penting untuk otak. Otak dapat bekerja dengan normal apabila tidak kekurangan H2O.
2: Kumulane ya. Penting jadi, kok.
1: Ya penting dipelajari siji-siji supaya tetap terjaga kesehatan otak Anda.

0: isun mau wis ngomongi yo. Ning Jamali, jam iro iki ojo pati mikir jeru-jeru. Undeleng ya niku sithik-sithik metenggengen.
1: Ulai
0: menatap
1: bo.
0: Kosong. Kadang rada gemu-gemu sithik. Jam, Jamali.
1: Diwaramu lho. Kurang saon setengah iku.
0: Aja dikeneng-keneng neta. Kari
1: keseringan ditagi wong jerene.
0: Iya, ya ne pinjol telu
1: wae. Acelak iku yo.
0: Iya.
1: Iki lengek.
0: Iya iku.
1: Ya iku stres. Stres iku bisa mempengaruhi kesehatan mental pisan, fisik uga.
0: Masalah wes.
1: Tapi stres uga bisa berdampak negatif pada kesehatan mulut pisan.
0: Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita sangka.
1: Betul.
0: Dan tidak kita sadari.
1: Nah, kira-kira parah yang dirasakno kadung stres berpengaruh pada mulut.
0: Nah, iki.
1: Nah, cangkem iki parah. Stres iki.
0: Aduh, para hubungane stres kepikiran ambi cangkem kita.
1: Nah, ternyata stres yang berhubungan dengan cangkem iku gigi menggeretak. Kadang ya turu ambi uang di moro-moro bengi-bengi turu.
0: Celgit.
1: Iki suaranya parah sih undeleng.
0: Jadi stres dia.
1: Stres adalah salah satu pemicu utama iku arane bruxism.
0: Bruxism.
1: Bruxism. Atau aktivitas menggertakkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar.
0: Ya bener kue turu.
1: Ini bisa menyebabkan kerusakan gigi seperti gigi retak dan terbelah.
0: Kan kayak gerget-gerget gitu kan.
1: Begitu
0: yo. Kan. Oh, nyeri di rahang. Selain menggeretakkan gigi, seseorang yang sedang mengalami stres sering didapati mengencangkan otot rahang secara berlebihan. Gugut-gugut oh ini.
1: Iya benar-benar.
0: Ini nantinya bisa berdampak juga pada ketegangan otot wajah dan beresiko juga sakit kepala.
1: Nah, kan. Terus uga mulut kering.
0: Aha.
1: Biasanya kan sariawan. Ini adalah luka seperti lecet di mulut.
0: Betul.
1: Biasa penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Virus tetap berada di dalam tubuh, jadi luka bisa datang dan pergi. Kehadiran virus ini dikaitkan dengan tingkat stres pada seseorang sariawan.
0: Iya. Terus sariawan.
1: Oh, gimana ini mocong deh mau.
0: Kira-kira kan dia mocong, mulut kering.
1: Mulut kering tapi mocong deh sariawan.
0: Bingung. Mulut kering iku mau sariawan berarti ya.
1: Oh, melibatkan sariawan
0: ya. Oh, sariawan iku mau sampai luka lecet mulut ya.
1: Kadung mulut kering.
0: Wong kang stres atau depresi bahkan sampai mengkonsumsi obat-obatan biasanya mengalami mulut kering. Efek teko obat iku mau.
1: Hal ini dapat
0: meningkatkan resiko penyakit gusi dan juga kerusakan gigi.
1: Ternyata koyo stres pun iso.
0: Iya.
1: Pengaruh kan sama mulut.
0: Enyong koyo kan dipikir stres ku yo ngeluh, kepikiran, mangan enak gitu. Tapi ternyata juga bisa berpengaruh kepada kesehatan gigi.
1: Betul.

0: kadung kanca niku kan duwe asma ya cuma ini kadung wis musim-musim adem gitu plu terus bengek terus
1: nah, gitu wae iku kendalane wong duwe asma
0: iya.
1: Musim adem iku memang sangat aduh menyiksa jarene gitu
0: asma iku buli emas ribut iku
1: nah
0: arane mbok asma
1: mbok asma iku pengen mak esela mbok mak
0: ya, doa asma biasa malam abang ikut sak kampung kan bong lateng
1: kabeh iya
0: pinjak
1: lateng Banyuwangi belateng Lembang nah iku mau krono asma iku mau musim dingin mesti

0: sesek.
1: Nah,
0: kalau sudah seperti ini,
1: apa yang harus kita lakukan, Jumai?
0: Jangan tinggal diam lah. Coba ikuti beberapa tips ini untuk mengendalikan yang sudah Anda alami. Nah, pertama,
1: apa yang harus kita lakukan adalah
0: pengobatan.
1: Oh iya, jelas ya. Jadi kena-kena.
0: Saat serangan asma terjadi di musim dingin, Riko kudu ngombe obat dengan diresepkan dokter.
1: Iya.
0: Penghirup pencegah dapat membantu saluran udara menjadi terkurang sensitif terhadap udara dingin.
1: Usahakan tetap anget, Jumai.
0: Riko
1: iki duwe sesek napas diakibatkan karena cuaca dingin. Usahakan tetap anget ya, kenakanlah pakaian yang hangat terutama pada saat keluar rumah.
0: Bener, kerukupian, anget ya. Terus bernapaslah melalui hidung. Kadung nafasnya tekan ngisor ya. Ngetokno tekan dhuwur
1: gitu. Pernapasan perut ibu.
0: Dadi Riko iki kudu bernapas teko irung Riko. Bernapas melalui hidung juga membantu menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru.
1: Kan yang penting yo menghindari pemicu teko alergi mau, asma mau ya. Kamu juga menghindari pemicu seperti api terbuka, lilin wangi. Wangi kadang-kadang juga bisa pemicu dari asma ya. Dan dekorasi berdebu karena pemicu musim dingin umumnya bisa membahayakan bagi penderita asma.
0: Terus wahing-wahing,
1: debu-debu
0: bisa kondisi rumah mencu ya. Dekorasi ku penting, memang dekorasi rupa Riko itu bisa.
1: Kadu dekorasi rai kan itu kokono cuma
0: dekorasi ini cuma inter itu segitu-gitu.
1: Bacot gede ya.
0: Pipi bro, masalah ya. Ya iku motif sambil kohang duwe asma.
1: Oke.
0: Kira-kira parah yang dilakukan di saat musim dingin ya. Semoga bermanfaat.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
3: Sayang.
4: Ya.
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
3: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
4: Ya udah deh sayang.
3: Ih, ayang, kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
4: Aduh sayang. Udah deh, asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius, kalau robo gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon, gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?
6: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk gak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
7: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang, jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
4: yang penting halal.
7: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
9: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
10: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
9: Nggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
10: Heh, amat. Nggak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan nggak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
9: Ya udah, gue sholat dulu ya.
11: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya.
10: Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Pemanah kan masuk usia kepala 4. Pemanah wis menjelang 5.
1: Betul.
0: Sekarang atau 50 tahun lagi. Makane.
1: Tapi yo i sebelum usia itu tercapai, mestine kene iki kudu memiliki persiapan.
0: Makane.
1: Jadi iku begitu kepala 4, orang itu sudah harus mengubah.
0: Kadang baru sadar wis kepala 4.
1: Iya.
0: Wis kepala 4. Duh, kudu dijogo wis
1: anu. Iya.
0: Sejenis mulai sejak kudune usia muda iku. Iku wis mulai paham juga awake.
1: Karena akibat dari apa yang sudah kita lakukan itu muncul di umur-umur ya kepala 4, kepala 5 gitu lah ya.
0: Nah, iki penting kadur koiku menyesal. Menyesal.
1: Menyesal. Apalagi di umur-umur setengah abad ini.
0: Nah, betul.
1: Penyesalan baru datang gitu.
0: Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk pengen iku, yang tidak gaya hidup yang pengen tidak sehat.
1: Rebahan-rebahan, enggak berolahraga.
0: Nah, panganannya sembarang kalir di emplop. Saiki mulai kudu diroba lur.
1: Betul.
0: Yen heng nyesel setor ning umur 50-an iku.
1: Nah, kira-kira ya, supaya heng nyesel di umur 50 tahun, investasi apa? Kebiasaan apa yang harus kita lakukan supaya kalau kita di umur-umur itu tetap kuat dan sehat.
0: Nah, biasa ya. Kadung wis ana iritasi usus iki.
1: Aha. Iku artine
0: berarti rekoku kurang serat. Makan pemicunya misalnya pedes, minyak dan kafein.
1: Nah, itu dia.
0: Keseringan.
1: Kadang kancane seniku heng mangan ngombe kopi mesti. Kadang-kadang gua heng sarapan tapi
0: terus
1: ngopi.
0: Terus biar gorengan-gorengane akeh. Kadang lengoe dikokop, Pak.
1: Dan nah, bila di umur-umur itu penyakit jantung sudah hinggap, bisa jadi
0: karena apa dulunya?
1: Riko iku bengene, kurang olahraga.
0: Nah.
1: Terlalu banyak makan junk food ya.
0: Atau berlemak.
1: Berlemak utawa riko itu adalah seorang perokok.
0: Nah, iku ya. Terus kado riko merasakan ono penyakit fatty liver, itu fatty vera ya.
1: Bukan.
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Waktu itu kelar TikTok, pakai saat umur mono jandanan pakai kacau bunyian.
0: Bukan bunyian,
1: poni-poni tuh, jangan ambil motor blok-blok no.
0: Fatty liver, ya.
1: Liver.
0: Berarti rikoku sering konsumsi makanan tinggi lemak, trans dan alkohol.
1: Iya, iya, iya. Itu ada masalah nanti pada livernya, ya.
0: Jantung
1: kemudian penyakit jantung itu selain hal tersebut ya, kayak apa jarang olahraga. Ternyata
0: yang atas
1: juga jarang olahraga, terlalu banyak makan junk food pada ya.
0: Tidak sebiar gitu.
1: Cemas ya, ini cemas. Kadung wong gampang depresi di umur-umur 50 bisa jadi
0: tanda
1: karena kurang istirahat, banyak overthinking, belum mengenal diri sendiri.
0: Siapa saya ngono?
1: Lali.
0: Siapa saya?
1: Kalau belum punya siapa kita?
0: Aiko biasa perusahaan disebut ya.
1: Siapa kita? Alikmah.
0: Iku biasa.
1: Siapa kita? PT Kriya Lali Yoyo Dewe.
0: Siapa kita? Lansia Tangguh. Kacau Riko, kena anemia. Berarti Riko iki bengen kebiasaan minum teh atau kopi saat makan.
1: Nah.
0: Memang jadi kudune banyu putih.
1: Riko misalnya umur 50 wis pek-pekun.
0: Ya, nah, iku.
1: Iku demensia.
0: Demensia.
1: Bisa jadi Riko iku angger turu, turun Riko iku yang berkualitas. Jarang menstimulasi otak, misalnya jarang moco
0: atau mencari skill
1: atau
0: baru.
1: Iku
0: gitu, Nah, kadung Riko wis kelemon alias obesitas. Biasanya umur-umur segitu ya. Berarti Riko kumpengnya ini memang malas gerak.
1: Iyo.
0: Makannya berlebihan. Hang manis sambil junk food. Iku
1: wis pokoke
0: waspada.
1: Itu tadi kan ya, investasi yang kita tanam atau kita tabung saat kita masih muda.
0: Kadung Riko,
1: dan baru kita terasa umur-umur di atas 40
0: ke atas. Kadung Riko wis umurnya Riko 30. Nah, siap mulai cegah dari sini ya. Kadung wis 30. Iki wis 35. Kok wis mulai rasa gitu iki. Ah, iku tani waspada tondo-tondo Riko iku kena penyakit 50 tahun mendhuwur.
1: Betul sekali.
0: Iki boy iki.

0: ki untuk kokno ira kek jeruk nipis.
1: Aduh endi ki?
0: Lumayan mumpung murah mau ndeleng kresek-kresekan untuk 3 kilo
1: kek. Wedang isuk iki.
0: Ya iku jare krung-krungu mulai mengkonsumsi perasan jeruk nipis dan air hangat iki jare merupakan kebiasaan yang apik ya.
1: Memang.
0: Bahkan dibandingkan infused water.
1: Yo, jadi ikut dikombinasi ya minuman iki ternyata duwe segudang manfaat. Pokoknya super bagus untuk tubuh jarene.
0: Super good nice.
1: Karena akeh kandungane nutrisi ning jeruk nipis. Apa bisa dikonsumsi pagi hari.
0: Ya, very lovely dengan guys,
1: air sih. Hangat. Very nice ya pokoknya wes. Jeruk nipisku very nice. Lovely.
0: Membersihkan zat beracun pada tubuh. Jadi jeruk nipis yang dicampur dengan air hangat dapat menghambat aliran empedu yang berlebihan. Hal ini akan mengurangi zat beracun secara otomatis, memurnikan zat beracun dan bisa disebut detoksifikasi.
1: Oh, bisa mendetok ya. Jadi kau terus juga melancarkan pencernaan. Air jeruk nipis dan air hangat memiliki komposisi atom yang mirip dengan air liur dan asam klorida dari saluran pencernaan. Gula deku ini akan membantu proses mencerna makanan dengan baik.
0: Bisa juga mengontrol tekanan darah. Nah, ini yang hipertensi-hipertensi yo. Manfaat lainnya adalah mengontrol tekanan darah karena kandungan kalium yang dimiliki nantinya akan mengontrol kontraksi otot jantung. Ketika jantung berkontraksi dengan baik, maka tekanan darah pun dapat dikontrol ke tingkat normal.
1: Uga bisa jadi terapi asma dan gejala pernapasan lainnya. Vitamin C yang terkandung dalam air jeruk nipis memiliki efek antiinflamasi sebagai terapi pendukung asma dan masalah pernapasan lainnya.
0: Yes, keren banget. Bukan,
1: ternyata luar biasa.
0: Yoi, kumakan ya wes, kaya kita umbik yang air jeruk nipis, guys.

Eso que soy. Saja Anda mendengarkan acara Esok Esok hanya di Radio Blambangan FM.

0: ini daging sapiku.
1: Ya, daging sapinya habis.
2: Lihat-lihat.
0: Ini buah apa tuh? Wah.
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong ketok-ketok-ketok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
0: Ragam protein bikin otak cerdas.
4: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
5: Cie-cie.
4: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
5: Ayo sukseskan keragaman protein.
6: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
7: Teringatku di masa lalu.
6: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
8: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, gak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
3: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
2: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
4: Horos, Bah! Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
2: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
5: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
2: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
6: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
2: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
6: Hidup sehat ternyata gampang.
2: Hidup sehat dengan cerdik?
7: Pastinya.
2: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
3: Bapak, aku baru saja mengoli menikah. Keluargaku beresiko ini.
4: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
3: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
5: Lah bujuk, ayah kan lagi nyusuin. Lah, keluarga ayah juga beresiko nih.
6: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
7: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
8: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
1: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
10: Teringatku di masa lalu.
1: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
1: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
3: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
4: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
5: yang penting halal.
4: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6: Ramanan Radio Banyuwangi.

0: rehat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
0: Non-Stop Hits. Hits musiknya, hits infonya.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
6: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
7: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
6: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
7: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
6: Kok bahaya?
7: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
8: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ini daging sapiku!
3: Ini dagingku!
2: Ini daging sapiku!
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat!
2: Ini buah apa tuh? Wah.
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie-cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Denik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Setiap tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
3: Saya juga.
2: Saya juga.
4: Saya juga.
5: Saya juga.
6: Kami juga.
3: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala.
2: Deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
7: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
8: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
9: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.

0: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
1: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: macet banget sih. Gak tahu capek apa, pulang kerja udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai, sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
0: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
1: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
0: Ya udah, gue sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lombongan Radio.
3: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
4: Isi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
4: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Satrio BB. Informasi pertama, Suara Gresik, Regita mengabarkan Gresik jadi lokasi kunjungan Menko Pangan dan sejumlah menteri bahas transformasi logistik pangan nasional.
2: Kabupaten Gresik menjadi lokasi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani turut mendampingi rangkaian kegiatan yang digelar di Dermaga Pelabuhan dan Sor Tridharma PT Petrokimia Gresik. Kunjungan ini mengusung agenda Green and Smart Port Inisiatif ASRI 2026 untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi pangan yang menghubungkan sentra produksi hingga daerah konsumsi. Pemerintah juga mendorong transformasi logistik yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi guna menekan biaya logistik serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kunjungan ditutup dengan kegiatan Hari Jaminan Ketahanan Pangan atau Hajatan melalui penyerahan 600 paket sembako kepada masyarakat, nelayan, dan pengemudi ojek online sebagai wujud sinergi pemerintah, BUMN, dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Ngawi, Renata Surya mengabarkan, hadapi kemarau, BPBD Ngawi terkendala armada tua dan belum punya gudang sendiri.
3: Kesiapsiagaan BPBD Ngawi menghadapi musim kemarau masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana. Sejumlah armada operasional dinilai sudah berusia tua, sementara penyimpanan logistik masih mengandalkan gudang sewaan. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi Prila Yuda Putra mengatakan, armada truk tangki yang dimiliki saat ini masih berfungsi, tetapi kondisinya sudah membutuhkan permajaan. Keterbatasan anggaran membuat BPBD hanya mampu melakukan perawatan rutin. Menurut Prila, permajaan armada diperlukan agar pelayanan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, terutama saat terjadi kekeringan maupun bencana lainnya. Selain armada yang menua, BPBD juga belum memiliki gudang logistik sendiri. Prila mengungkapkan usulan pengadaan sarana dan pembangunan gudang telah beberapa kali diajukan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum terrealisasi. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya bersama Eko Utomo, RGR FM Tulungagung, Dinkes Tulungagung bekali siswa baru SMAN 1 Kedungwaru pengetahuan HIV dan kesehatan remaja pada masa MPLS.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung memanfaatkan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk membekali siswa baru SMA Negeri 1 Kedungwaru dengan pengetahuan tentang HIV, kesehatan reproduksi remaja, stunting, hingga pentingnya menjaga kesehatan mental. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Desi Luciana Wardani mengatakan, edukasi kesehatan pada masa MPLS merupakan bentuk sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Satuan Pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik. Materi dari Dinkes meliputi HIV, kesehatan reproduksi remaja, stunting, hingga kemudian juga menyisipkan materi tentang bullying. Desi menambahkan, edukasi kesehatan sejak awal masa sekolah diharapkan mampu meningkatkan literasi kesehatan para remaja, sehingga mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan, menerapkan pola hidup sehat, serta memahami resiko berbagai penyakit maupun perilaku yang dapat merugikan masa depan. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Kemudian menuju Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Reni Kristi mengabarkan, Pendopo Pemkab Nganjuk dipenuhi supporter, nobar semifinal Piala Dunia 2026 berlangsung meriah.
5: Suasana penuh semangat mewarnai nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Pendopo KRT Sosro Kusuma Pemkab Nganjuk pada Kamis dini hari. Ratusan warga memadati lokasi untuk memberikan dukungan kepada tim favorit mereka, menciptakan atmosfer meriah dengan sorak-sorai dan tepuk tangan sepanjang pertandingan. Wakil Bupati Nganjuk Mas Handi turut membaur bersama masyarakat dan mendukung timnas Inggris. Kemeriahan acara semakin terasa dengan sajian kopi, teh, serta kuis sepak bola berhadiah yang menambah kehangatan, kebersamaan, dan kemeriahan. Laga berlangsung dramatis, Inggris sempat unggul lebih dulu melalui Anthony Gordon. Namun, Argentina bangkit lewat gol Enzo Fernandez pada menit ke-88. Di masa injury time, Lautaro Martinez memastikan kemenangan 2-1 untuk Argentina sekaligus membawa timnas Argentina melaju ke final menghadapi Spanyol. Menutup kegiatan, Wakil Bupati Nganjuk mengajak masyarakat kembali memeriahkan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Pendopo Pemkab Nganjuk. Mari ramaikan, jaga sportivitas, dan jadikan nobar sebagai ajang kebersamaan pencerahan yang positif bagi seluruh masyarakat. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, Bupati Lumajang secara resmi buka TMMD ke-129 di Lumajang.
6: Bupati Lumajang Indah Amperawati secara resmi memimpin upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 di lapangan Desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randuagung. Kegiatan ini berlangsung bersamaan di 50 kabupaten kota se-Indonesia dan akan berjalan selama 30 hari ke depan. Dalam sambutannya, Bupati Indah mengungkapkan bahwa TMMD merupakan program lintas sektoral yang menyatukan kekuatan unsur TNI, Polri, kementerian, lembaga pemerintah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Program ini bertujuan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memantapkan kawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan di Desa Ledok Tempuro nantinya akan menyajikan beragam pembangunan fisik dan pendampingan non-fisik yang manfaatnya diharapkan bisa dirasakan oleh warga. Bupati juga mengajak seluruh elemen dan warga Desa Ledok Tempuro untuk bergotong royong guna jalannya TMMD kali ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
7: Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM mengabarkan.
1: Kemudian berlanjut ke Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan jemput bola, kantor imigrasi Pasuruan buka layanan paspor di Car Free Day Pandaan.
8: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Pasuruan kini tak hanya bisa dilakukan di hari dan jam kerja saja, namun sebaliknya masyarakat bisa mendapatkan layanan pada momen weekend alias Sabtu Minggu. Layanan yang dinamai Pasporia ini dilaunching pertama kali di acara Car Free Day CFD Pandaan pada pekan lalu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 non-TPI Pasuruan, Hairul Huda Ahmad, saat ditemui di ruangannya Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, selama pelaksanaan Pasporia, konsep yang akan diterapkan sangat sederhana, di mana para pemohon yang tidak memiliki waktu untuk mengurus paspor di hari kerja dapat langsung memanfaatkan layanan ini di Car Free Day Pandaan.
9: Layanan ini dilakukan CFD sudah pasti dilakukan pada weekend, hari Sabtu atau Minggu. Jadi konsepnya pemohon atau masyarakat yang tidak mendapatkan layanan pada hari kerja dapat bermohon pada hari akhir minggu sembari jalan-jalan di CFD. Persyaratan paspor pasti umumnya sama ya, KTP, KK, ijazah, buku nikah, atau akte lahir. Dan proses pendaftaran juga sama, semuanya melalui M-Paspor, yaitu pendaftaran online. Hasil jadi tetap sama, mengacu pada peraturan SOP kami, yaitu 3 hari setelah pembayaran.
8: Diketahui pembuatan dan penggantian paspor di kantor imigrasi maupun di Car Free Day Pandaan wajib diajukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Untuk pemohon harus membuat akun, mengisi data diri, mengunggah dokumen dan persyaratan sampai menyelesaikan pembayaran. Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Kemudian bersama Kirana Nisa Mahardika, Kota Blitar. 131 ASN Pemkot Blitar pensiun tahun ini, BKPSDM pastikan pelayanan publik tetap optimal.
10: Pemerintah Kota Blitar memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun 131 aparatur sipil negara ASN memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026. Kebutuhan aparatur telah diantisipasi melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta rotasi jabatan pada sejumlah posisi strategis. Ika Hadi Wijaya, Kepala BKPSDM Kota Blitar, dikonfirmasi reporter Elang Sakti mengatakan, jumlah ASN yang pensiun tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar berasal dari jabatan fungsional guru, disusul tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana. Ika menjelaskan pada tahun lalu, pemerintah Kota Blitar telah mengangkat 191 P3K, terdiri dari 83 P3K penuh waktu dan 108 P3K paruh waktu. Kehadiran P3K tersebut dinilai mampu menutup kebutuhan aparatur yang berkurang akibat pensiun, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal. Sementara untuk jabatan struktural,
11: untuk bertambah pelayanan insya Allah enggak, karena memang di tahun 2025 kemarin kita kan ada pengangkatan P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu.
10: Sejumlah posisi yang ditinggalkan jabatan pensiunan telah diisi melalui rotasi jabatan. Saat ini hanya jabatan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang masih kosong dan menunggu proses pengisian sesuai ketentuan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Lalu Devi Aprilia Suara Kota Probolinggo mengabarkan, perkuat peran LKK Wali Kota Aminuddin ajak warga wujudkan budaya kelola sampah dari rumah.
12: Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin saat membuka pelatihan dan pembinaan LKK yang digagas oleh Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kaninggaran, kemarin sore. Kegiatan yang mengusung tema penerapan ekonomi sirkular di tingkat kelurahan dengan optimalisasi bank sampah menuju lingkungan bersih dan keluarga sejahtera. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LKK sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penguatan bank sampah dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Aminuddin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya LKK yang menjadi ujung tombak pemberdayaan di tingkat kelurahan. LKK merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan gerakan kebersihan sebagai budaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kebersihan dan kolaborasi bersama, pihaknya yakin Kota Probolinggo akan semakin lebih baik jika tercipta kesadaran bersama dari lingkungan terkecil untuk menjaga. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah Kota Probolinggo berharap seluruh unsur LKK semakin aktif, inovatif, dan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan masing-masing, sehingga tercipta kelurahan yang bersih, sehat, mandiri, dan sejahtera sebagai bagian dari pembangunan Kota Probolinggo yang berkelanjutan. Devi Aprilia, Suara Kota, Probolinggo.
1: Dan informasi terakhir Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama Amanda dari Suara Madiun, persiapan apel Hari Pramuka, Kwarcap Kota Madiun, paparkan rencana kegiatan di hadapan PLT Wali Kota.
13: Hari Pramuka masih pertengahan Agustus mendatang, namun persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Berbagai rencana kegiatan dipaparkan Kuartir Cabang atau Kwarcap Kota Madiun di hadapan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun lewat audiensi di Balai Kota Madiun. Kegiatan apel bakal difokuskan di alun-alun Kota Madiun. Dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka nanti juga bakal tersaji sejumlah perlombaan, seperti lomba petugas upacara, lomba ketahanan pangan, dan pengelolaan sampah. Lomba yang biasanya juga tersaji di Kwarcap Kota Madiun, PLT Wali Kota menginginkan perlombaan di pusat keramaian, seperti di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Harapannya melatih mental para peserta. Dalam audiensi juga mengemuka pembahasan lain, seperti giat pilah sampah oleh pramuka. Pramuka diharapkan membuat tim di tiap kelurahan. Tidak hanya memilah, tetapi juga mendaur ulang sampah untuk menghasilkan produk bernilai jual. PLT Wali Kota berharap kegiatan pramuka tidak hanya membuat sesuatu, namun pramuka juga harus dapat menjelaskan apa yang telah dibuatnya. Hal itu penting untuk meningkatkan literasi. Amanda, Suara Madiun.
1: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio BP. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Iya nih, kenapa ya?
1: Jangan-jangan kamu anemia.
0: Anemia? Terus gimana?
1: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
2: TTD, Kellen?
1: Nah itu.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Mencatat Ekonomi Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi. Sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan, dan kedudukan. Tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah, atau menyikut kiri dan kanan. Bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan. Sejak dari jet pribadi, pesawat, kapal, pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya. Ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan, dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay shaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi. Apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan. Maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis, Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh habis kamu. Nah, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka, agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini, memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat.

paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan gagal mantu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis. Dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah. Yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit. Sengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak, dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas. Kan dibudakkan oleh uang. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin, aja orang diemin, ada orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat, benar-benar memble ini. Kalau
tidak kuat mentalnya, biasa hidup.

0: serba nikmat, cuma kerjanya neken cek main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis, timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-Afghaniyan Qadif Takoro, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafaqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz. Dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda, padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung, tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri, walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki, bisa bikin rumah, walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah. Apalagi, mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor, ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajinlah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar. Kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Soal itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu. Belum tentu. agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah. Anda punya uang 1.000.000 rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang, sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak, gerak, gerak, gerak, sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat, kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di Lautan Merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir, kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir aymutum wa dufintum fil kubur, sampai kamu mati dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung nafasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita, terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh, mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini. Sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta, baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya dari diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu, itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi. Dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim, salabim, abra-gedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini, pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama, apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual, dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang. Mau memberikan infak. Dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini. Pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang. Bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang. Uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azumat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezaliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita, menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik, bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork, lalu mampu menciptakan operan-operan yang jadi back. Jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai jia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat? Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? apa itu modelnya Belly, Beltoni, Itali, tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu, depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah, semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin. Bagaimana rumahmu sudah? Bagaimana kendaraanmu? Bagaimana pesawatmu? Bagaimana no. Bukankah itu juga takasur? Dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan, gue belon. Timbul panasnya. Lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau gak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth gitu ya. Jalan tenang, setenang, ya gak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi, pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba di dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takasur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam. Orang lain maju, meriang.
1: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

Dulu single ini juga luar biasa populer juga ya. Ulfi yang menyanyikan. Suaranya juga khas sekali, tapi ya sayang banget ya dia cuman mengeluarkan satu single ini aja. Lepaskanlah dari Ulfi. Sebagian di antara Anda mungkin masih ingat ya ketika lagu ini populer. Dan ini memang mewakili sebagian besar suara hati dari para wanita ketika dia mendapati hal yang tidak menyenangkan atau memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan kemudian bahkan juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka perlu untuk tegas pada diri sendiri untuk bisa mengambil sebuah keputusan jika memang tidak bisa bersama dan itu hanya saling menyakitkan satu dengan yang lain, maka tidak ada hal yang salah jika kemudian memutuskan untuk berpisah. Baik,

Ya, rangkaian lagu Indonesia dan mancanegara masih akan terus bersama dengan Anda tentu di dua dekade, dan perjalanan kita masih lumayan panjang, jadi kita akan hadirkan lagi komposisi-komposisi untuk menemani Anda malam hari ini sambil menikmati istirahat di malam ini.

Ya, perjalanan kita malam hari ini tidak bisa berlama-lama lagi karena jam di studio juga sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam, dan itu artinya Mami juga harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda ya. Banyak cerita hari ini, banyak ulasan hari ini. Semoga saja itu juga bisa menambah ya apa pengetahuan gitu ya. Ya walaupun mau tidur sedikit banyak kasih info tipis-tipis biar tetap bisa mendapatkan ilmu ya. Walaupun tetap dikemas dengan hal yang menyenangkan. Apalagi lagu-lagunya juga ya, semoga juga cocok gitu lah. Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, dan kita besok berjumpa lagi tentu di sajian yang sama. 2 dekade dari 88,1 Blambangan FM. Selamat malam, selamat beristirahat.

menyambung pembicaraan kita yang telah lalu tentang kemuliaan orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, yang mana kita jelaskan ini semua agar hati kita mempunyai keterkaitan dan ketergantungan dengan masjid. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai hati yang mana hatinya tersebut mempunyai keterkaitan

0: dan kecintaan kepada masjid, maka orang itu kelak akan mendapatkan naungan di padang kiamat di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Bagaimana Rasul mengatakan, apabila seseorang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, memperbaiki wudu yaitu dengan cara mengerjakan seluruh sunnah-sunnah yang ada di dalam berwudu, kemudian kharaja ilal masjid, keluar menuju ke masjid, tidak ada tujuannya adalah melainkan untuk melaksanakan salat, maka tidaklah orang tersebut melangkahkan satu langkah dari kakinya melainkan langkah tersebut menjadi penyebab derajatnya diangkat di sisi Allah. Melainkan satu langkah tersebut di samping diangkat derajatnya di sisi Allah, dihapuskan segala dosanya. Kemudian ketika apabila orang tersebut salat di masjid itu, selama dia masih ada di masjid itu, maka malaikat mendoakan kepada orang itu dengan doa Allahumma salli alaih, ya Allah limpahkan rahmat kepadanya, kemudian ampuni segala dosanya, Allahumma arhamhu, dan sayangi orang itu. Dan selama, kata Rasul, orang tersebut menunggu waktu salat, maka orang itu tetap dicatat seperti orang yang salat. Dari hadis inilah para sahabat ketika mendengar hadis yang semacam ini, satu langkah diangkat derajat di sisi Allah, satu langkah dihapus dosa di sisi Allah. Ini derajat, pangkat. Para sahabat, mereka tidak rakus dengan pangkat dunia, karena pangkat dunia sifatnya sementara. Karena pangkat dunia, kalau orang tidak bisa mempergunakannya, bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Sehingga sahabat, diriwayatkan bahwasanya ada di antara mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, bahwasanya kata Ubay bin Ka'ab, ada dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sangat menjaga dengan sholat berjamaah. Padahal orang tersebut adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun justru dia adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjidnya Nabi Muhammad, tapi tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Nah, ini ajib nih. Kadang-kadang behigian masjid rumah ada subah terlihat di masjid. Sekali terlihat di masjid, apa jenazahnya? Maka pemukaan pulang duduk, masya Allah. Imam belum datang, sini datang sudah berdahulu. Hah? Orang ini la tuhti'u shalah, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, nah inilah yahdi bihi man yasha wa yudhillu bihi man yasha, Allahumma hdina fiman hadait. Itulah pentingnya Allahumma hdina fiman hadait. Mudah-mudahan kita dapat hidayah insyaallah. Dan kadang kita 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 5 kilo dari sini ke Gambut kau aja. Hah? Tapi kalau ke masjid urusan 1 kilo kada kawa. Berat benar. Beratnya minta ampun. Hah? Makanya perjalanan yang sangat sulit ditempuh adalah perjalanan menuju ke masjid. Kalau kita sudah masuk masjid, wah untung kita. Kenapa? Kita diundang oleh Allah. Kita masuk catatan Allah. Ada orang yang tidak masuk catatan. Hah? Tapi kita masuk catatan, alhamdulillah. Berarti kita undangan Allah. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, dikatakan kepada orang tersebut, dan orang ini yang ajibnya orang ini yang sangat menakjubkannya apa? Kada pakai kendaraan. Maksudnya kada pakai onta, wala onta, wala kuda, wala himar. Artinya berjalan kaki. Padahal paling jauh rumah. Dengan itu jalan kaki. Sekali-kali kita mulai rumah berjalan ke sini kayak apalah. Jadi parkiran tuh kosong. Orang kira parayan malam senayan. Padahal sandalnya banyak. Mulai bahasar berjalan sudah no. Yuk, yuk. Mbah, sekaligus olahraga. Ya Allah, sekali-kali berjalan. Pian aja pengulun kada kayak tenang. Pengulun bawa awak yang alih sudah berjalan. Jalan. Ini orang ini kada pakai kendaraan, ajibnya. Wala himar, wala ibil, onta, wala ala kuda. Kada. Ah, ini yang luar biasanya. Lalu dikatakan oleh para sahabat, "Law ishtaraita himaran tarkabuhu fil dhalma'i wa fil ramda." Jaka pian tu nungkaraha. Kendaraan tu nah himar, himar tu apa jurang? Keledai kah? Kedelai kah keledai? Hah? Keledai. Jaka pian nungkar himar. Hah? Kendaraan. Gesan pian kawa tunggangi, baik itu ketika pian berangkat ketika di gelapnya malam atau ketika panas terik matahari. Zalma yaitu adalah ketika gelap malam, ramba ketika panas terik matahari, ramba. Makanya bulan Ramadan itu diambil dari kata-kata ramba. Makanya bulan Ramadan kada mau musim hujan, musim panas terus. Bayang hajat sudah nambah hujan, kada mau hujan juga. Supaya puasa sidin kasihan kita tahan puasa. Bulan Ramadan apalagi kalau di Arab puasa, ya Allah. Luar biasa. Mudahan kawa tulakan ke sana seberataan lah. Apabila guru jadi tahu ye bilakah. Ditutup urang masih. Umrah masing-masing ai di rumah. Oke, apa caranya, Jar? Barang ai. Pahalanya barang dapat pahala umrah. Mun ba umrah di rumah ada kawa pang masa. Ranjang pian-pian kulilingi jadi Ka'bah kayak itulah nyemang opang. Umrah masing-masing di rumah. Caranya seperti apa? Salat subuh berjamaah, duduk sampai timbul matahari, zikir, maksudnya duduk tuh zikir. Lain duduk guring. Duduk zikir kepada Allah sama adanya majelis ilmu atau wiritan sampai terbit matahari sampai masuk waktu isyraq, salat 2 rakaat, pahalanya sama seperti haji dan umrah. Atau pian nak begawi tapi tujuan pian kamu sigit dulu. Tujuan ke masjid. Mulai rumah tujuan ke masjid. Tidak ada tujuan kecuali sholat duha, sama seperti orang pahala umrah. Cuma masalahnya masjid kita tutupan jam 9, jam 10 tutup. Speaker hilangan. Kenapa jadi tutup? Kadang-kadang lampu hilang, lampu WC hilang. Padahal orang yang ke masjid menjumpai sunat-sunat duha sama seperti pahala umrah. Kita dah aduh, tapi kau lagi bawa umrah sudah. Pahalanya barang, pahala umrah barang. Law ishtaraita himaran tarkabuhu fil dhalma'i wa fil ramda. Makanya Ramadan, ramba, Ramadan, Ramadan, ramba. Nah, hanya di Arab kadada kamusnya musim bulan Ramadan itu musim dingin, dada panas. Bisa kadada terasa lagi lapar, rasa haus aja lagi. Oh, panas, haus. Tapi orang di sana biar panas tiap aja tetap aja rajin juga. Kita dingin aja pengoler, apalagi panas. Nah, itu. Sembahyang tarawih kada kerasaan. Udah kerasaan, guringnya jadi hotel udah kerasaan. Allah. Ujar sahabat, jaka pian tukar kendaraan. Gesan pian berjalan di waktu gelap dan ketika pian kena terik matahari. Apa kata beliau? Galama yasurruni anna manzili ilal masjid. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Ujar orang tersebut, aku kada hendak nungkar, aku jakanya hendak nungkar kawai, nungkar kawa. nukar kendaraan kawa aja nukar, cuma nah ini orangnya hebat, ini sudah sampai makomnya lah, cuma jersidin aku kada hendak, aku hendak setiap langkahku menuju ke masjid dan ketika aku pulang menuju ke rumahku ditulis nilai pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pernyataan tersebut, apa kata Nabi Muhammad? Rasul berkomentar. Apa kata Nabi Muhammad? Gajjama Allahu laka dzalika kullah. Sungguh kebaikan tersebut telah Allah berikan kepada engkau. Ini orang yang memperhatikan kehidupannya di negeri akhirah. Nah, ada lagi kasus yang lain, apa? Rajulun min Bani Salimah. Salah seorang dari kabilah Bani Salimah, dia terus-terusan datang ke masjidnya Nabi Muhammad, tapi pakai apa? Pakai kendaraan. Dan orang tersebut jauh rumahnya. Ketika itu nya merasa kejauhan rumah, ya sudah jernya, nya berunding dengan keluarga, kayak apa kalau kita ambil rumah dekat masjidnya Nabi Muhammad. Hendak berparak lawan masjid. Lalu kedengaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rajulun min Bani Salimah, seseorang dari kabilah Bani Salimah ini ingin membangun rumah dekat masjid, tujuannya agar mempermudah mereka bolak-balik ke masjid. Kedengaran oleh Nabi Muhammad, dipanggil orang tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan asarukum, bahwasanya asarukum yaitu bekas kaki kalian, langkah kalian menuju ke masjid itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar. Kemudian orang tersebut mengerti Nabi Muhammad menganjurkan agar pahalanya lebih banyak sehingga dia urungkan untuk pindah mendekati masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Itu di zaman dahulu. Di zaman dahulu orang menginginkan pangkat akhirat bukan pangkat dunia. Makanya orang yang mana di sana memperhatikan bagaimana pangkatnya di akhirat, orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah. Karena pangkat dunia kadada harganya dan kadada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama lagi. Terus hadis yang berikutnya. Man ghada ilal masjid awraha. Siapa orang yang berangkat ke masjid di pagi hari ataupun di sore hari, termasuk malam. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awrah. Allah siapkan tuh setiap kali dia berangkat ke masjid, baik pagi ataupun sore dan malam. Setiap dia berangkat, Allah siapkan setiap keberangkatannya tersebut satu pahala yang sangat besar. Apa pahalanya? Jamuan di dalam surga. Mudahan masuk surga seberatan insyaallah. Itu jamuan di dalam surga. Ya Allah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj lihat jamuan dalam surga luar biasa. Masya Allah, berbagai macam kenikmatan yang beliau lihat. Kata Habib Umar, wa syahada barzakhan wa jinana. Beliau menyaksikan barzakh, beliau menyaksikan jinan, yaitu surga-surga yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang soleh. Mudahan kita masuk surga seberataan insya Allah. Hebat Isra Mi'raj itu, hebat. Allah ingin menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya luar biasa, banyak hikmah. Makanya kata-kata yang pertamanya subhana. Subhanalladzi asra. Tidak alhamdulillahilladzi asra, atau masyaallah alladzi asra. La. Subhana. Biasanya kalimat subhanallah itu digunakan untuk ketika seseorang melihat sesuatu yang menakjubkan. Suatu yang menakjubkan, yang hebat. Subhanallah. Subhanallah. Dan di sini yang mengatakan subhananya siapa? Yang memperjalankan. Artinya apa? Allah memuji Nabi Muhammad. Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak mengagungkan Muhammad? sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Kemudian orang ketika berjalan menuju ke masjid, maka orang tersebut di samping dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut langkahnya itu akan menjadi penyebab derajatnya diangkat dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian, kata Rasul, aku berikan suatu amalan yang malah amalan tersebut mengangkat derajat kalian di sisi Allah dan menghapuskan dosa kalian? Apa kata sahabat? Galu bala ya Rasulullah. Iya, apa itu ya Rasulullah? Amalannya apa? Apa itu perbuatannya yang mampu mengangkat derajat seseorang, yang menghapuskan derajat, yang menghapuskan dosa seseorang? Nah, ini menunjukkan sahabat itu mereka tidak tergila-gila dengan pangkat dunia. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau sakarat, ketika setelah ditusuk oleh Abu Lulu Ahal Majusi, kemudian beliau pingsan, kemudian orang berusaha untuk membangunkan Sayyidina Umar, tidak bangun-bangun. Kata anak beliau Abdullah bin Umar, kalau kalian ingin membangunkan ayah saya, maka bisikkan di telinganya sholat. Dibisikkan di telinganya sholat, sholat wahai Umar, sholat wahai Umar, maka dia pasti bangun. Kenapa? Karena di sisi Sayyidina Umar sholat adalah hal yang terpenting dalam hidup. Kalau kita dihalulungi muajin saben subuh kada mendengar, sholat khairun minan naum, kada mendengar. Lalu orang kalau jar Abdullah, kalau buhan pian kada percaya, buktikan. Dibisiki Sayyidina Umar, "As-salata ya amiral mu'minin." Langsung bangun. Padahal pingsan. Bangun Sayyidina Umar. Terjadilah perbincangan pada saat itu. Lalu kata sahabat, "Ya amiral mu'minin." "Wahai amiral mu'minin." Kata Sayyidina Umar, "Aku bukan amirul mu'minin lagi. Bentar lagi saya akan meninggal. Tolong carikan gantinya." "Carikan? Gantinya carikan." Apa kata Sayyidina Utsman dan para sahabat yang lain? "Khalas ya Amirul Mukminin, kita tidak susah mencari gantinya. Sudah kita angkat anakmu Abdullah menjadi pemimpin, bakal menjadi pemimpin Abdullah, anakmu." Marah Sayyidina Umar, "Jangan." Tidak segampang yang dirasakan ketika menjadi seorang pemimpin. Coba lihat. Mereka di zaman dahulu tidak berambisi terhadap kepemimpinan, karena yang mereka takutkan adalah pertanggungjawaban. Ini yang susahnya. Sayyidina Umar bersikeras, "Jangan Abdullah, jangan jadi pemimpin. Cukup dari kabilah Ibnul Khattab, hanya Umar yang mempertanggungjawabkan kepemimpinan ini di hadapan Allah. Jangan kepada anak-anakku." Nah, langsung kesepakatan setelah meninggal Sayyidina Umar, naiklah Sayyidina Utsman. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak gila terhadap pangkat dunia, tapi mereka menginginkan pangkat yang sifatnya adalah kekal abadi selama-lamanya, yaitu pangkat di negeri akhirat. Buktinya ini, ketika Rasul mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang mampu meninggikan derajat kalian di sisi Allah dan menghapuskan dosa kalian?" Apa kata sahabat? "Galu bala ya Rasulullah." "Naam ya Rasulullah." "Ada apa? Apa itu amalannya?" "Amalannya apa?" Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Satu amalannya apa? Isbaghul wudu 'alal makarih." Menyempurnakan wudu saat-saat yang tidak disukai. Sempurnakan wudu. Itu yang pertama. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu saat-saat ketika kita tidak menyukai. Maksud menyukai apa? Kondisi kita tidak mampu untuk bersentuhan dengan air. Contoh, kalau di sini mungkin enggak ada. Di Timur Tengah biasanya di negeri-negeri Arab kalau musim dingin, ya Allah, banyu itu beuduk, masya Allah dinginnya. Dianuakan ke muha, katur, tapak-tapak kayak orang setruk kada berasa. Nah, katurnya minta ampun, dibasuh 3 kali lagi. Handak sekali aja ketika ini ada amalan. Atau variannya ada orang yang lagi apa jurang tuh mariap dingin tuh apa bahasa Indonesianya? Mariap dingin apa? Mariap dingin bahasa Indonesianya apa? Pian orang Indonesia kah kada kah? Hah? Kembang kaum. Mariap dingin. Apa? Meriang. Lain meraung. Meriang. Meriang. Tahu ikam meriang lah kaum. Ada tahu juga itu pangda mariap dingin. Itu penyakit orang kampung. Penyakit orang nangka tapi berduit gitu aja. Sakit kepala, meriap dingin, sakit pagut itu aja. Hah? Mun orang sugih lain segaringnya. Mun orang sugih garingnya apa? Jantung. Wah, berkelas sedikit. komplikasi. Wah, kada nang komplek lagi negara kasih. Nah, supaya tagonol. Amun orang miskin kasihan, bebisul. Bebisulnya diburit ha pulang, masyaallah. Kacacar. Behingusan. Meriang. Obat meriang adalah kadu sama meriang meriap dingin ranai itu aja sudah. Oh, meriap dingin. Itu aja guru mesti dia. Kena mati ya, itu. Allah. Coba orang-orang nang anu, no. Ginjal. Jantung. Paru-paru basah. Murang nang miskin kada ada basah lagi bilang karing paru-paru sini tahu kisah. Tensi terus orang kampung. Gitu bang. Makanannya kan gak akan kalah dia. Allah. Itu tak. Haratan meriang. Itu haratan meriap dingin. Tegetok banyu itu rasa. Ya kalau. Ya kah. Nang suah meriap dingin nih. Suah meriap dingin lah. Suah ada meriap dingin. Tahulah sakit meriap dingin itu kayak apa dulu. Allahu Akbar. Haratan meriap dingin tuh nah, nang paling kada nyaman berat tagetok banyu jujur kada. Nah, itu langsung termasuk orang miskin nih pernah meriap dingin nih berarti. Nah, paling kada nyaman tuh tagetok banyu. Paling lah guru mesti ai. Oh, menggigil tuh, Bang. Menggigil kedinginan cuma awak panas. Nah, kayak itu penyakitnya. Lain corona lain. Lain corona itu merasa meriap dingin. Di Pemurus tuh ada orang di Jarumah Ulun. Sebelum corona sudah parau suaranya. Sebelum corona sudah parau suaranya dah. Hilang bapandar kayak itu. Masuk corona padahal orang coronaan beri muar benar kalau pada mulai sebelum corona sudah ada yang itu aja 2 tahun sebelum corona sudah kena penyakit neto. Datang corona padahal orang corona ada aja. Bilakah hilangnya ini lah. Ada hilang-hilang aja lagi. Kada bulik aja lagi. Aja bulik kayak kena tomat lagi bulik kayak kalau. Hendak jua ampih. Nang kayak itu tuh. Was-was hati ini was-was. Kering takutan. Makan kada berasa. Iya sakone aja. Allahu Akbar. Mencium katapi lagi kenapa bau minyak harum ni kedede ya ujar. Iya sakone aja. Coba pian. Sakitnya 2%. Iya sakonya itu 95%. Iya nang jadinya nah drop. Kenapa? Sudah ter apa jurang tuh? Sugesti, nyata kada paham sudah sugesti. Sudah tersugesti. Tahu sugesti lah. Aku minum hadul nah ikam pikir akan sugesti kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Tersugesti itu sudah tertanam dalam pikiran. nang kayak itu. Nah, anyar jalun tahu itu arti sugesti artinya. Sudah tertanam, sudah tayakini bedahulu jeneng itu. Nyuki orang minyak harum. Ada darum ya. Sako iyang ini ya. Allah. Lalu ketertakutan itulah. Padahal kada itu jua pang lah nang mati akan orang tah. Banyak kayak orang nang kena tapi kada mati. Heh. Sidin himong terus. Himong terus sidin dikurung orang. Diisolasi orang himong pala kada bagawi sidin goreng makan goreng makan himong sembuh. Ini asal bahagia aja sembuh. Ini nang aja. Mati sok aku. Mati. Belum lagi lu sudah mati dulu sudah. Coba ulun lamun ada orang kena nang itu. Ada nomor kontaknya ulun. Ulun hibur terus tak hibur. Hibur asal orangnya patuh lu mau kada patuh kali jadi ulun hibur. Jadi pria penghibur kena ulun kali. Kada bujuran takutnya ada jemaah sini nang dulu awal-awal hibur terus hibur baca solawat dengar solawat embuh datang ke rumah lo oh, bisa kuntum kayak orang datang haji juga umrah 15 hari 18 hari nah ayo ini kita sudah rasai masak abang kada berasa rasa ini kada berasa iya pang sudah nih jana iya pang sudah tuh padahal dikit aja penyakit itu dikit aja mudah bagi Allah untuk menghilangkan tuh cuma kita tersugesti wah yuk sugesti kamu lagi saya tersugestinya tuh gonol bener aduh iya am sudah lawan nang anggota rumahnya kada hakun besalaman Allah salaman aja. Kini nah. Pian naudzubillah pang lah. Contoh aja nih nah. Contoh aja tadi kada usah pian gini contohnya. Kena mati pian ngalih. Kaum aja nah. Kaum. Ini ada orang parenya orang. Orang nih lah, sekeluarga berlima beranak. Berlima beranak. Bini, laki, anak tiga. Kada nang bini laki nak dua nah, berarti bininya berapa dua bini laki anak tiga lalu nang anak kana diponis kana COVID-19 kayak orang jawa bahasa Inggris ada hal yang bisa jawa bahasa Inggris anak pun aku harus bahasa Inggris ini jadi nyaman mau berceramah bahasa Inggris katakannya situ tangang ah orang noh kena COVID-19 taip diisolasi orang nggak usah tapi isolasi mandiri yang abah ini serumah ya serumah bisi kawan di luar sana kawannya tahu anak pak haji ini anak paman ini kena COVID dan isolasi tetamu di jalan sidin nang ini lawan kawan jadi nak bersalaman lawan kawan tadi apa kabar kini aja kita lah kira-kira perasaan sidin kayak apa sakit kira perasaan sidin sangkal semeter sakit kira perasaan orang. Dengarkan apa kata Nabi Muhammad. Menyakiti hati seseorang, mengecewakan orang lain lebih besar dosanya daripada meruntuhkan Ka'bah batu demi batu. Oh, itu demi kesehatan kita. Berarti pian mengutamakan diri daripada perasaan orang lain. Berapa banyak orang tersakiti gara-gara kayak itu? Ngapa? Makanya munnya ada nang pina katapi mencium, katapi merasa makan lagi. Bo makan durian. Bo makan durian. Insyaallah durian berian tadi nang nyaman tuh. Lain durian kasar. Bo makan durian. Oh ma, insyaallah merasa aja tuh. Ayuh hak adusah nang inya kenanya tersugesti tuh nah pikiran tuh nah. Ada kisah. Kisah ulang ayo biar ada kisah. Di kitab kisahnya, di kitab pada nang dongeng belaka bang. Raja nih beisi anak. Anaknya bibinian. Kawin.
1: Oh my.
0: Cuma kada mau, kada mau hamil. Kada mau hamil. Diurut sudah jua ke anjir mengurutnya kira-kira tah. Di anjir ada harap urutan jar supaya orang anu tuh. Makanya munnya kada mau tuh diurut, diusahai minum madu, minum susu, jus sirsak. Wah, ya tuh supaya liqotto. Ha. Jar urang jua pang ulun kada tahu jua mun urang kada dai baju sirsak ai 3 ekong anak sudah ada gampangan kan. Parak sudah 4 kena nyatakan aja. Tampulu anom jar urang tuh tampulu anom guru ai jar tampulu anom kita gas terus. Nah, ayo wek-wek tuh napa tuh? Ayo. Kada mau periksa sudah juga, apa-apa sudah juga. Allah Ta'ala akan berkehendak biar kayak apa aja. Lalu raja mengadakan sayembara. Tahu sayembara lah. Apa sayembara tuh? Bapak dah tahu. Napa sayembara tuh napa? Pertandingan. Bujur lah, Bapak Sugi sayembara itu pertandingan lah. Oh, semasa apa bedanya dilombakan non pertandingan sama juga kata-katanya aja lomba bang. Oh lomba itu satu juga masa lari itu kada belawanan, belawanan siapa yang berdahulunya menang. Bah juga pokoknya sayembara itu siapa yang berhasil mewujudkan apa ujar aja diberi hadiah. Dokter dada nang wakawanya sudah datang orang ini. Mana raja anak pian tuh canganginya nang anak. Kada mau betianan tadi tuh. Kada mau betianan. Sekalinya bibiniannya tadi jadi kada mau betianan urangnya lamak lalu tertutup dengan lemak. Kayak apa caranya ini? Pakai utak aja nyoba pikir. Oh, ya sudah. Mana anaknya? Pandirinya. Berduaan aja lawan bibinian tadi. Berduaan aja. Ulun jernya. Maaf ke Jepang. Melihat di Muhabian itu sudah parak meninggal dunia. Tapi jangan dipadahkan lawan Abah Pian. Pian aja nang tahu pokok Muhapian tu sudah ubah. Nip penglihatan ulun. Mun pian melihat biasa ai Muhapian tu sudah ubah. Lawasakan 20 hari aja lagi pian tengah. Mati. Pucat turang aku. Tapi bagus tujuannya guru sidi. Nah, tu tersugesti sudah masuk dah di doktrin. Oh iya. Doktrin itu artinya apa arti doktrin tuh? Dicuci. Wah. Ya kalau otaknya dicuci. Doktrin. Lah, diam aja laki pian jangan dipadam.

0: Ayo.
1: Ini tersugesti berdahulu. Sedangkan kita sudah diberitakan amun kadang itu pasti mati. Sedikit aja yang selamat pasti mati. Jadi siapa pasti mati. Lalu pas kandang itu, aduh, aduh, kayak apa. Mas, mati bujulan. Nah, jadi munnya pinakal tapi berasa mamba-mamba memakan itulah. Hah? Makan durian, nah, itu tuh makan durian. Kadang-kadang ada duitnya gue nukar aja, nukar roti Jordan yang rasa durian itu nah. Pokoknya insya Allah berasa minum baca salawat biniyatis syifa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tub minum nungkar sirup di manakah sa sirupan minum maulah kada berasa. Ih kasihan urang sakit hati orang. Ayo dosanya singgonolan baik bersalaman kita kada faedah mun Allah menghendaki. Kita harus jaga jua bujur, pian harus jaga jua jar pian berarti pian memadahkan usaha pian itu nang iyanya lah. Hah? Kita nih nah memikirkan ini dosanya nang kaya mulu. Ini diri seorang berarti mengutamakan diri masih dari anu lah daripada orang lah. Bah bersalaman rane belakang. Apa ngarannya? Hand sa Sani, hand sani, teser, mengalihnya lah sambatannya. Hand sani, tahu sani lah. Orang pemurus ada sani itu. Hand itu artinya tangan, sani itu artinya. Bah, udah tahu juga ini kisah. Hey, pakai yang itu, jangan di hadapan ninya lima besar aman langsung pakai. Singgung pulang orang. Nah, ini kita berpikir main. Oh. Masa kada berasa kada menciumnya tai salismaan kayak apa nak menciumnya karom salismaan pokoknya mun ada terasa nang kayak itu udah bawa makan durian kada kawa nukar durian roti Jordan nang rasa durian ambil selainya aja no siang malam makan nang itu no insyaallah satu isbak hartan didinginan tunang nyamannya sekali-sekali jam besok tapi hendak derajat tinggi di sisi Allah hendak dosa diampuni oleh Allah terus wah kayak orang jua wah walaupun imbahnya oh tapi isbak nah ini beilmu lalu hartan garing kada kau bahudu boleh Jepang betayamum tayamum pernah tayamum pakai apa tayamum guru sendiri pakai apa tayamum debu ayo debu kada usah bakak umur bakal tayamum tuh bapak juga bakak umur pikirakan seorang situ aman betayamum cincin jam dipacul kacamata dipacul bismillah nawaitu tayamum listibahatis sholat saja aku betayamum untuk memperbolehkan mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala sutnah. Ah selesai. Mun junub pang. Haratan meriap dingin, tak kena bahadas besar. Kada kawa mandi, tayamum beguling di pasir lah. Pintar. Oh, beguling di pasir. Nang kaya kucing kagetaran. Kada sama yang kaya budu jua. Kadanya nang manu akan anu pang iya am dituntut ilmunya. Ih kahakunan noh guling-guling di kartak nang apa jurang betayamum jar nang apa ah guru busiri ah. Jadi ketika kita telah meriap dingin dak beudu ya Allah dinginnya menggigil kayak ini tapi ulun hendak pangkat di sisi pian ulun kada hendak pangkat dunia ni biarkan orang mengejarnya ulun hendak pangkat akhirat tu ja. Ujar Habib Umar waktu di Jakarta tiap saat ada pilkada bahasa kitanya pilkada ada pemilihan intikhabat pemilihan di seluruh kalangan makhluk Allah siapa yang menduduki kursi-kursi yang sudah disiapkan Allah contoh tiap malam ada pemilihan siapa di antara hamba Allah yang sholat witir

0: dipilih,
1: subuh dipilih.
0: Nah, tiap harinya ada pemilihan sholat duha. Siapa yang menjaga sholat duhanya? Pemilihan, oh derajat terus tinggi. Itu derajat kenanya bisa jadi orangnya kada dimuliakan di dunia, tapi orang yang mulia di akhirat. Derajatnya tinggi. Nah, derajatnya tinggi. Itu isbak. Isbagul wudu alal makareh. Tapi kami kalau di Hadramaut itu biasanya musim dingin ada itu, nah jadi mandi itu kada kedinginan, ada apa namanya tuh? Hah? Lain tandun. Iya. Pasti benar menjawabnya salah. Yang bercucuk ke listrik. Ya, pemanas banyu. Oh, tetawa kaum. Pemanas banyu. Guru Busiriai. Biasanya orang tulak umrah itu kalau ada biru, ada habang. Amun habang berarti panas, amun biru berarti dingin. Amun handak hangat-hangat kuku, buka yang habang sedikit, buka yang biru sedikit, hangat kuku. Wah, kaita. Ada nang terbalik, orang memasang nang biru itu harusnya dingin, terbalik. Ada kaitu bujuran kada bergaya. Nang habang tu dingin, jersidin nang biru tu nang panasnya terbalik. Pemahaman kita nang habang tu panas, nang biru dingin, putar ai biru behimat. Pas besuh bakamis, Allahu Akbar. Sian, kasian. Luyuh. Luyuh. Maka menggurak gitu bajunya noh. Kenapa ya kawan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, tapi di sana pakai bahasa Arabnya sakhana. Ah. Pemanaslah, pemanas. Nah, bercucukan tuh mun musim dingin. Jadi pakai biasanya mun musim panas kami kada pakai. Mun musim dingin aja AC di setiap kamar. Musim panas aja, musim dingin kada bahasiat. Musim dingin apalagi di Son'a tuh kada ada orang nang bisi AC di rumah. Kenapa? Setahunan dingin aja. Jadi nak puasa nyaman ke sana aja tulah kan kita nyaman dingin situ kada ada panas. Guru Busiriai di sana itu. Musim panas di Tarim aja dingin di sana, apalagi musim dingin di Tarim liwar baku kayak kutub utara. Nah itu. Jadi kami di sana nyaman, hendak wudu, buka sedikit ini, buka sedikit ini hangat sudah. Nah, tapi orang yang tinggal di luar, oh itu kada ada sakhanah. Kayak apa kita mau wudunya? Haratan garing kayak apa wudunya? Kadang-kadang kan garing pasti melepnya cepat-cepat tuh langsung. Kadang-kadang pulang ibarat langsung hendak dilap langsung, padahal jangan. Itu yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Nah, kemudian yang berikutnya udah isya leh. Dah bisa kan gini lah. Yang berikutnya apa pulang tuh? Oh, yang berikutnya rajulani tahabba fillah. Ini habis dah kita nama salah nang rajulun muallakun qalbuhu bil masajid. Itu hanya dua orang yang saling mencintai karena Allah, dua lelaki yang saling mencintai karena Allah. Itu kena kita jelaskan. Misalkan gini gini dulu nah.
2: Wa kathratul khuta ila al masjid. Memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid.
0: Banyaki. Kayak apa supaya banyak? Jangan terlalu cepat berjalan. Nah, mobil sehingga berjalan dikit-dikit aja nah. Bakuliling dulu ke play oper ke YN situ no tambus disampai.
2: Tunggal dikitan Guru Busiriai langkah itu nah jangan terlalu.
0: Amun Nabi Muhammad melangkah bumi nang belipat. Jar sahabat kami bilang manggah mumpati di belakang Rasul biasa aja sedih. Itu Rasulullah tuh. Dan Rasul kebiasaan sidin tidaklah melangkahkan satu langkah kaki beliau melainkan berzikir kepada Allah. Itu Nabi kita Muhammad.
2: Kasratul khuta ilal masjid.
0: Kemudian yang berikutnya wantidharus shalah ba'das shalah. Yang berikutnya menunggu sholat setelah masuk waktu sholat. Ya kita antara maghrib isya nih. Sambil nunggu waktu sembahyang itu ya juga tuh mau diangkat derajat, dihapus dosa. Masya Allah. Intidharus shalah ba'das shalah. Fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Itulah kata Rasul, himati di sana, perjuangkan, bersungguh-sungguhlah untuk meraih itu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM.

0: 88,1 Lambangan FM.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gue?
2: Ini lo posting apaan sih?
1: Hah, maksud lo?
2: Ini video-videonya nggak jelas gini.
1: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tauran, serem-serem gini.
1: Loh, kok Instagram gue nggak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok, bener. Gue nggak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
7: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.